Kinyaraga ya mapemisa snefu. Yatibala ubambi mizga njie vapetisa.